Sesaat lagi, Anda akan menyimak siaran berbahasa Indonesia. Inilah Thanks Guys Indonesian Friday.

0: Halo semua pendengar Radio 4EB Global Digital. Thanks guys Indonesia Friday dimanapun kalian berada. Selamat sore dari Kangaroo Point, Brisbane. Sore ini saya, Rahma, ditemani Regi sebagai panel operator, akan menemani kalian semua selama satu jam ke depan. Sore ini kita kedatangan tamu seorang profesional yang berkiprah di bidang pemberantasan korupsi di Indonesia.
1: Halo, selamat sore. Nama saya Timotius Hendrik Partohat, yang kebetulan sudah ya berjuang atau bekerja dalam pemberantasan korupsi ya lumayan lama.
0: Selamat sore menjelang malam.
1: Menjelang malam,
0: Pak. Namanya panjang juga ya, Timotius Hendrik Partohat. Bagusnya kita panggil apa nih?
1: Panggil Timo aja.
0: Oke. Bang Timo ya?
1: Boleh.
0: Selamat sore Bang Timo. Terima kasih atas kesediaan Bang Timo meluangkan waktu untuk wawancara ini dengan kita semua.
1: Sama-sama.
0: Merupakan kehormatan bagi saya dan Regi untuk dapat berdiskusi langsung dengan seorang profesional yang berkiprah di bidang pemberantasan korupsi di Indonesia. Tujuan wawancara ini adalah untuk memahami lebih jauh mengenai peran KPK, pengalaman Bang Timo dalam menjalankan tugas, serta pembelajaran yang diperoleh selama mengikuti program pelatihan di Australia.
1: Siap.
0: Kita mulai aja ya, Bang.
1: Silakan, Mbak.
0: Boleh nggak, Bang, memperkenalkan? Tadi kan udah tuh sedikit.
1: Ya.
0: Kira-kira mungkin lebih panjangnya tentang Bang Timo sendiri, posisinya apa di KPK, baik. Sudah berapa lama bergabung dengan KPK?
1: Tadi saya Timotius Hendrik Partohap, ya kebetulan sudah hampir 10 tahun bekerja di Komisi Pemberantasan Korupsi, khususnya kita di bawah Kedeputian Bidang Pencegahan dan Monitoring. Saya sendiri bekerja di KPK sebagai analis dari sejak pertama masuk. Dulu kami namanya Direktorat Penelitian dan Pengembangan. Lalu sejak revisi Undang-Undang KPK, kita berubah nama menjadi Direktorat Monitoring. Masih di bawah satu kedeputian yang sama, yang fungsinya adalah lebih banyak fungsi terkait pencegahan korupsi di Indonesia.
0: Wah, bagus banget tuh, Bang. Pencegahan, jadi kita saat ini di Indonesia, terutama divisi yang abang berada saat ini, melakukan tindakan-tindakan preventif ya.
1: Betul.
0: Supaya korupsi ini tidak terjadi.
1: Betul.
0: Misalnya apa tuh, Bang, pencegahan-pencegahannya?
1: Okay. Ya, nah pencegahan ini kan banyak orang yang sebenarnya agak salah tangkap bahwa seolah-olah pencegahan itu kalau orang sudah mau korupsi, dia udah deal-dealan, mau transaksi, seolah-olah ditelepon sama KPK, kamu jangan korupsi ya. Bukan begitu. Pencegahan itu kita coba memberitahu ke lembaga-lembaga publik di Indonesia yang pakai APBN khususnya, kita kasih tahu ke mereka, ini loh celah-celah korupsi di tempat kamu, kamu perbaiki ini supaya gak ada ruang untuk orang mau suap ke kamu atau bisa kamu salah gunakan anggarannya. Jadi kita kasih rekomendasi perbaikannya dan kemudian ya kita dorong mereka untuk segera melakukan perubahan untuk memperbaiki. Jadi ibaratnya perbaikan sistem lah upaya.
0: Wah,
1: pencegahannya.
0: Bagus banget itu, Bang. Benar-benar kedepannya Indonesia bisa minimum korupsi ya, Bang ya.
1: Amin.
0: Dengan pencegahan.
1: Amin.
0: Ini. Oke. Okay. Sebelum kita masuk ke tahap kedua, kita akan mendengarkan lagu Kahitna dari Indonesia, Cinta Indonesia.

0: This is Global, 4EB's digital station.
1: Kembali lagi di sini dengan Rahma dan Regi, dengan Bang Timo sore ini. Tadi kita sudah diceritain sedikit ya sama Bang Timo tentang pencegahan dan monitoring untuk korupsi di Indonesia. Satu yang saya ingin tahu tuh Bang, tantangan terbesarnya apa sih sebenarnya korupsi itu? Apa sih yang Abang rasa sangat sulit untuk memberantasnya gitu?
2: Oke, menarik sekali ya pertanyaannya. Kalau kita bilang tantangan terbesar dalam pemberantasan korupsi, tentu paling utama itu adalah kemauan. Kemauan di dalam artian baik political will di pimpinan tertinggi kita, artinya presiden, sampai ke bahkan di level bawahnya, di level masyarakatnya, kemauan untuk yang nggak lagi korupsi. Nah, seringkali juga yang menjadi tantangan berikutnya di masyarakat kita pun banyak yang bahkan tidak tahu atau tidak merasa yang mereka lakukan itu sudah perilaku koruptif, bahkan sebenarnya sudah korupsi. Contoh kecilnya, kalau ngurus layanan publik di misalnya di Indonesia gitu ya, kantor-kantor dinas atau apa, urus layanan publik, urus KTP lah misalnya, kita bilang, atau urus
1: kelurahan ya,
2: ke kelurahan misalnya. Padahal sudah ada tulisan tolak gratifikasi atau katakan tidak pada pungli dan segala macam lah, termasuk pegawainya mungkin udah nggak minta, tapi masih saja ada masyarakat yang nggak enak kalau nggak ngasih.
1: Kebiasaan berarti,
2: kebiasaan
1: ya,
2: akhirnya memberikan, yang akhirnya menciptakan juga ke pegawainya itu jadi karena terbiasa dikasih, kalau nggak dikasih minta. Terciptalah lagi jadi pungli itu, akhirnya jadi lingkaran setan. Makanya kemauan itu yang perlu juga di apa ya, kita dorong lah. Karena ibaratnya percuma kita perbaiki sistemnya, kita tutup celah-celahnya dia. Misalnya layanan, semua layanan publik sudah digital, udah gak ada lagi tatap muka dan segala macam. Tapi yang namanya kalau masih ada kemauan untuk nyuap, atau bahkan dari pegawainya sendiri masih ada kemauan untuk pungli, akhirnya cara apapun akan dilakukan, dibuat sistemnya secanggih apapun, kalau orangnya dasarnya udah gak niat memang mau berubah,
1: tetap nggak akan bisa.
2: Tetap akan begitu-gitu saja.
1: Betul,
2: korupsi
1: betul.
2: Di kita.
1: Kembali lagi ke manusianya.
2: Kemanusianya, betul banget.
1: Iya, tapi ya saya yakin kalau terutama nih edukasi ya Bang.
2: Betul,
1: ini kan edukasi terus
2: banget,
1: menerus ya, bisa dilakukan ke semua pihak, baik dari aparat maupun dari masyarakatnya sendiri. Saya yakin kebiasaan ini akan ya tidak serta-merta tentunya, tapi dengan waktu pasti akan berubah.
2: Yes.
1: Semoga.
2: Mudah-mudahan.
1: Ini anak-anak kita semua nih soalnya ke depannya yang
2: betul,
1: akan jadi pelaku.
2: Betul-betul banget.
1: Berikutnya kita mau bicara tentang ini nih Bang, peran KPK dalam pemberantasan, tadi itu kan pencegahan.
2: Iya.
1: Nah, sekarang tentang pemberantasan korupsi di Indonesia. Jadi, apa sih penindakan KPK saat ini yang Abang rasa sangat efektif untuk menghentikan korupsi?
2: Oke, jadi kalau kita bicara sebenarnya peran KPK atau tugasnya KPK dalam pemberantasan korupsi itu, kita sebutnya ada namanya itu Trisula Pemberantasan Korupsi. Tadi saya cerita, saya di pencegahan, ya mungkin kita tahu banyak, itu juga seringkali kalau kita lihat di media, di TV, di berita, itu penindakan. Jadi cerita-cerita OTT, penetapan tersangka, itu di penindakan. Ada satu lagi dari bagian Trisula ini yang namanya pendidikan. Jadi di pendidikan inilah tadi yang saya cerita bahwa percuma sistemnya diperbaiki, tapi kalau kemauannya atau political will-nya atau willing-nya lah itu belum nggak segera diperbaiki juga kan percuma. Nah, pendidikan masuk ke sini. Jadi ini tiga trisula utamanya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK. Memang lagi-lagi paling seksi itu penindakan. dan yang biasanya penindakan paling efektif lah ya, atau yang paling bisa kita bilang cukup mempengaruhi dalam pemberantasan korupsi, itu biasanya memang kalau penindakannya menyasar ke aktor utamanya. Contohnya misalnya beberapa waktu yang lalu kan kita lihat di media pimpinan salah satu lembaga yang melaksanakan program prioritasnya presiden, kepala BGN misalnya, itu diambil oleh kejaksaan. KPK sendiri di waktu yang bersamaan melakukan OTT terhadap wakil menteri di salah satu kementerian di Indonesia. Nah, jadi yang paling efektif tuh kalau pucuknya yang diambil, akar otaknya yang diambil,
1: betul itu Bang.
2: Biasanya yang di bawahnya juga akan kemudian ada perasaan efek jera yang ditimbulkan.
1: Gak berani ya Bang ya.
2: Ada ketakutan yang muncul jadi gak berani.
1: Benar.
2: Ada efek traumatiknya lah yang di apa namanya tercipta ketika
1: tercipta,
2: kita bisa ambil di level kepala. Karena kalau kita bilang di lembaga publik itu, kalau sudah korupsinya sudah sistemik, biasanya adalah yang bawah itu cuma ngikut.
1: Benar.
2: Ngikut apa perintah atasnya. Kalau atasnya itu bisa diperbaiki, bawah juga bisa diperbaiki.
1: Harusnya gitu. Iya, saya setuju tuh Bang Timo. Jadi atasnya dulu, jangan sampai kata kata-kata apa hukum itu lebih tajam ke bawah daripada ke atas. Masih berlaku. Kita sangat berharap nih dengan Bang Timo dan teman-teman, hukum itu sama tajamnya baik ke atas maupun ke bawah ya Bang ya.
2: Betul.
1: Oh, menarik banget ini, saya jadi semangat ini untuk kembali ke Indonesia. Indonesia sudah berubah. Benar Bang. Jadi edukasi itu memang harus di segala level. Mungkin juga di sekolah-sekolah perlu juga ya Bang.
2: Betul.
1: Karena kadangan untuk sekolah sendiri sudah mulai ada pembentukan bibit-bibit tentang apa sih yang namanya korupsi itu.
2: Betul.
1: Di batas mana sih kita bisa memberikan hadiah? Kalau di Australia ini Bang, ada nilai rupiah, nilai dolar yang bisa untuk memberikan, misalnya di bawah $50 itu masih bisa dibilang diterimalah acceptable gitu loh. Lebih dari itu harus dilaporkan.
2: Harus direport.
1: Begitu Bang Timo.
2: Sebenarnya di Indonesia juga ada aturan
1: ada juga
2: itu terkait dengan gratifikasi.
1: Berapa nilainya sekarang tuh Bang?
2: Macam-macam. Jadi di tiap-tiap lembaga itu bisa menyesuaikan di masing-masing lembaga. Tapi memang kita ada semacam surat edaran atau ada peraturan lah kita buat dari KPK, peraturan komisi, itu terkait kita sebarkan ke seluruh instansi publik, batas wajar acceptable itu berapa. Nah, mereka bisa ngurangin dari situ. Misalnya, kita tuh sekarang 1,5 juta kalau saya tidak salah ingat. Nah, misalnya lembaga ini bilang, 1,5 juta ketinggian untuk sekali pemberian. Udah, mereka mau kurangin jadi 1 juta, itu level acceptable. Di atas itu, mereka harus lapor. Sebenarnya memang value yang masih coba kita dorong kan adalah menolak. Sebisa mungkin tolak aja dulu. Nah, kalau tidak bisa ditolak, baru dilaporkan. Jadi, pelan-pelan kita dorong dulu ke sana untuk menolak dulu. Sampai nanti mungkin kita sudah moral ethics-nya sudah
1: terbentuk.
2: Lebih baik, sudah terbentuk. Nah, kita bisa sampai level di Australia.
1: Benar-benar. Itu kayaknya mungkin lebih efektif ya Bang ya?
2: Betul.
1: Daripada harus pikir-pikir ini harganya berapa ya?
2: Iya, nebak-nebak.
1: Nah, nebak-nebak. Terima aja lah. Atau laporin ya.
2: Betul.
1: Benar-benar setuju Bang. Oke, besok ini lagu yang berikutnya nih Bang. Sebelum kita masuk ke tentang pengalaman Abang dan South Coast di Australia. Kita mau dengerin satu lagu nih yang terkait dengan Abang udah mau pulang ya ke Indonesia. Ini lagu ini tentang kota ini tidak sama tanpamu Bang judulnya. Kita dengerin dulu teman-teman semua.

0: This is Global, 4EB's digital station.
1: Bang Timo, kota ini tidak sama tanpamu mulai besok. Semoga Bang Timo balik lagi ya ke sini.
2: Amin.
1: Menarik nih Bang. Kita tadi udah ngobrol tentang pencegahan dan monitoring. Terus juga Abang udah sharing tentang tentang pendidikan, tentang peran KPK dalam pemberantasan korupsi. Nah, sekarang kita mau bicara tentang short course nih.
2: Okay.
1: Yang Abang dapat kesempatan untuk ambil di Australia. Nah, kira-kira apa sih Bang tentang short course ini? Abang bisa cerita sedikit nggak Bang?
2: Siap. Jadi ini memang short course-nya dari Australia Awards, bentuknya scholarship, memang beasiswa. Nah, ada banyak banget modulnya atau jenis-jenis short course-nya. Kebetulan yang kita datang ke sini ada 25 orang di batch yang ini. Itu topiknya adalah tentang penggunaan teknologi dan data dalam reformasi sektor hukum dan keadilan.
1: Wow, keren.
2: Di untuk kita cari best practice dan ngobrol dengan akademik di level akademika gitu, di akademik di Australia untuk kita bisa bawa ke Indonesia. Jadi ini 25 orang ini kita terdiri dari berbagai jenis lembaga, berbagai jenis kementerian sampai ke NGO. Bahkan ada swastanya.
1: Semua juga
2: jadi ini ada tercampur dalam 25 ini. Ada yang dari kejaksaan, kepolisian, KPK, even hakim.
1: Hakim juga ada, Bang.
2: Hakim juga ada.
1: Keren.
2: Lalu ada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan,
1: ada semua bidang ya, Bang ya.
2: Hampir semua bidang. Jadi ini menarik banget memang untuk course yang ini, dan ini baru pertama kali untuk yang topiknya ini.
1: Yeah.
2: Yang karena biasanya ada course-course yang topiknya itu cukup setiap tahun selalu ada.
1: Okay.
2: Nah, yang terkait tema ini baru ini yang pertama. Dan juga kita usulkan memang ke teman-teman di Australia Awards kemarin sambil ngobrol-ngobrol untuk sebisa mungkin ini salah satu tema yang setiap tahun ada.
1: Ini soalnya up to date banget ya Bang.
2: Betul.
1: Tentang
2: betul
1: data banget, dan teknologi Mbak. Ini ya bisa membantu aparat
2: betul.
1: Dalam penegakan
2: yes.
1: Ya bidang-bidang yang mereka jalani ya,
2: betul,
1: terutama
2: betul.
1: Seperti KPK tentunya bisa dilihat nih postingan orang ini kira-kira dengan jabatan seperti ini yeah, masuk akal nggak
2: exactly,
1: gitu ya.
2: Betul.
1: Menarik, menarik.
2: Yang jadi flexing-flexing itu kan yeah, biasanya.
1: Nah ini baru berarti programnya baru tahun pertama
2: baru
1: ya Bang
2: tahun
1: ya?
2: Tahun pertama ini
1: oh,
2: Mbak.
1: Oh keren, keren. Memang Australia keren Bang.
2: Betul banget.
1: Terus kalau aplikasinya nih Bang, ini kan tadi Abang ambil short course 2 minggu ya Bang.
2: Betul,
1: ya?
2: Betul 2 minggu Mbak.
1: 2 minggu, jadi praktek apa sih yang Abang lihat? Kira-kira masuk ke di dalam short course ini aplikasinya? Jadi kan ini tadi data ya, data teknologi dengan aplikasinya terhadap bidang-bidang yang tadi Abang bilang. Dibawa nggak oleh yang mengadakan course ini untuk melakukan observasi di lapangan gitu Bang?
2: Oke, iya betul. Jadi kita memang selama 2 minggu di sini panjang, memang melelahkan. Karena selain kita belajar di kelas gitu ya, dari para civitas akademika di sini, para expert-expert di sini, kita juga site visit bahkan ketemu dengan para pelaku-pelaku atau para apa namanya pelaku-pelaku di sektor penegakan hukum di sini.
1: Oh, iya.
2: Kita ketemu dengan hakim di tingkat kalau di sini bilangnya high court ya.
1: Oh high court
2: ya,
1: yes.
2: Ya di tingkat high courtnya, di tingkat supreme courtnya, kita ketemu dengan mantan pensiunan dari chief kepolisian di sini di Queensland. Di Sydney kemarin kita ketemu dengan KPK-nya New South Wales.
1: Oh iya. Wah, keren.
2: Nah, jadi cukup banyak kita ketemu dan kita belajar bagaimana mereka menggunakan data, teknologi bahkan AI dalam membantu mereka melakukan pekerjaannya di sini.
1: Oh, jadi mereka udah pakai AI ya, Pak?
2: Jadi sudah cukup banyak ternyata lembaga-lembaga di Australia ini juga yang sudah mulai mengadaptasi hal tersebut. Bahkan di pengadilan kemarin kita ngobrol dengan salah satu hakim di pengadilan di Queensland, itu sudah membuat panduan penggunaan AI untuk para hakim dan juga untuk masyarakat yang bukan lawyer. Untuk ketika berurusan dengan pengadilan, ini loh kalau mau menggunakan AI, cara-cara dibuat guideline-nya, sudah ada panduannya, etikalnya seperti apa, and don'ts-nya seperti apa, itu udah ada di Australia ini.
1: Wow, jadi kira-kira kalau abang bawa itu ke Indonesia dan bisa applicable lah ya bang? Dengan...
2: Bisa banget.
1: Wow, keren.
2: Bisa banget. Bahkan kita sempat ngelihat kemarin di Australia cukup bukan pragmatis kita bilang ya. Ada beberapa AI yang bahkan kalau di Indonesia saya lihat orang ganti-ganti model generatif AI yang dipakai itu udah cepat banget. Di sini mungkin padahal masih yang kita bilang oh cukup tradisional ya, tapi lebih optimal digunakannya di Australia yang kita lihat. Di Indonesia kita lihat berganti-ganti model AI-nya yang digunakan tapi belum optimal. Bahkan etika penggunaannya aja masih belum rasanya di Indonesia.
1: Berarti sangat perlu apa ya, ada mungkin pembentukan etika dan guidance gitu ya. Untuk di Indonesia baru bisa diaplikasikan.
2: Betul, aturan-aturan mainnya seperti apa. Nah itu yang kita cukup banyak belajar lah di Australia selama 2 minggu terakhir ini, Mbak.
1: Jadi menurut abang kalau Australia ini dinilai lebih applicable walaupun aplikasi yang dipakai itu lebih konvensional ya berarti ya dibandingkan dengan Indonesia. Kira-kira penting dong untuk kerjasama dengan Australia supaya bisa sama-sama bisa menggunakan teknologi yang lebih applicable untuk membantu pekerjaan gitu ya Bang.
2: Exactly, makanya tadi kita berharapnya adalah course dengan topik ini, dengan tema ini, jangan, meskipun ini yang pertama kali, jangan jadi yang terakhir. Kita berharapnya setiap tahun akan ada terus 25 orang bergantian dari berbagai lembaga gitu ya. Karena kalau kita bicara penegakan hukum di Indonesia ini kan banyak sekali lembaga yang terlibatnya.
1: Iya, benar.
2: Nah, belum lagi terkait salah satu yang jadi challenge di kita itu adalah interoperability data.
1: Interoperability,
2: sharing data antar instansi. Di Australia kita lihat kemarin
1: sudah connected,
2: sudah bagus sekali. Di Indonesia turf war-nya itu kan masih cukup tinggi, ego lembaganya itu masih tinggi sekali.
1: Di sini memang mereka misalnya ya Bang ya, misalnya mau apply untuk yellow card gitu, acuan datanya itu driving license Bang.
2: Udah driving license
1: langsung ya. Jadi kalau misalnya dia ganti nama atau misalnya nggak sesuai dengan data yang satu itu, itu dia nggak akan bisa apply di dokumen yang lainnya.
2: Iya. Nah di Indonesia kita bayangkan orang mau ngelamar kerja masih harus urus manual lagi SKCK.
1: Nah itu Bang.
2: Kenapa nggak otomatis saja dia tinggal tarik data dari lembaga terkait gitu kan.
1: Betul.
2: Terkait criminal records-nya.
1: Benar. Mudah-mudahan, wah berharap banyak nih dengan Bang Timo balik ke Indonesia.
2: Amin.
1: Akan melakukan satu perubahan besar yang bisa membantu untuk ini kita ya Bang ya, untuk negara kita. Oke, kita tahap berikutnya kita akan bicara tentang lebih panjang tentang short course, benefit dan tujuannya. Tapi kita akan dengarkan satu lagu dulu yang lagi hits juga nih Bang di dunia.

0: This is Global, 4EB's digital station.
1: Welcome back. Masih dengan Rama dan Regi di sini dengan Bang Timo. Menarik nih diskusinya Bang Timo. Nggak terasa kita sudah sampai ke pembahasan berikutnya. Saya mau nanya tentang masa depan nih Bang. Tadi kan kita udah belajar tentang pencegahan, monitoring, tentang aplikasi, tentang AI. Nah, ke depan nih Bang. Apa sih yang menarik, Bang Timo lihat ke depan, apa yang terjadi? Saya barusan lihat ada podcast ya. Podcast tentang korupsi yang kemudian itu dialihkan, misalnya korupsinya pejabat negara yang kemudian dialihkan menjadi saham kah, atau menjadi sesuatu yang bukan uangnya mengalir ke rekening tapi ke lain-lainnya, kayak dititipin gitu loh Bang, untuk saham kah, untuk usaha kah. Gimana cara KPK mendeteksi, karena ini kan nggak ada langsung aplikasinya ke orang tersebut Bang. Nah gimana nih ke depannya?
2: Ya betul, makanya tadi sebenarnya interoperabilitas data itu penting banget untuk kita bisa perkuat di Indonesia. Jadi ketika ada satu tindak pidana korupsi, dia alirkan dananya dalam bentuk lain, entah dalam bentuk aset, baik itu aset bergerak, aset tak bergerak, atau yang sifatnya liquid, ataupun yang asetnya kita bilang aset mati lah gitu ya. Nah itu kalau interoperabilitas data itu baik antar lembaga, antar institusi, antar pemegang data lah di Indonesia, itu nggak akan sulit untuk dideteksi. Itu yang kita belajar, kita lihat di KPK-nya Queensland itu gimana, di KPK-nya New South Wales gimana, termasuk di PPATK-nya Australia lah, Austrac. Nah itu seperti apa. Nah itu di masa depan sebenarnya bisa banget loh, sesuatu yang bisa dideteksi dari awal. Jadi kalau dia mengalihkan ini dalam bentuk saham misalnya, atau suapnya itu dalam bentuk saham, bisa kelihatan langsung. Kok bisa kamu tiba-tiba punya saham di perusahaan ini, tiba-tiba nilai aset total sahamnya itu bisa, kita bilang misalnya 50 miliar rupiah. Kok bisa tiba-tiba 50 miliar rupiah? Penghasilan kamu aja cuma berapa dalam sebulan?
1: Silakan dibuktikan.
2: Jadi silakan dibuktikan. Itu juga yang lagi didorong kan kemarin di Indonesia terkait dengan perampasan aset.
1: Oh iya. Ada beberapa tuh yang aset, sudah mulai.
2: Betul. Jadi nanti akan ada, bisa dicek itu si yang terduga korupsi ini adalah dia pembuktian terbalik. Jadi dia yang membuktikan. Masuk akal nggak dia bisa mengakuisisi aset yang dia miliki sekarang?
1: Itu menarik tuh Bang.
2: Nah itu yang lagi didorong juga di Indonesia. Meskipun memang masih dalam tahap diskusi lah. Baik di legislatifnya, bahkan sampai di lembaga-lembaga penegak hukumnya. Nah itu kalau masa depan Indonesia, ya mudah-mudahan yang paling utama sih nggak bubar lah ya kita 2030.
1: Gimana nih Bang, dolar udah sampai ke 18.000 Bang, gimana nih?
2: Ya jangan sampai deh, semoga aman-aman aja. Maksudnya kalau untuk dolar ya semoga para pengambil kebijakan kita, ekonom-ekonom di Indonesia, baik Bank Indonesia, Menteri Keuangan, dan berbagai pihak yang terkait ya, ya bisa lebih serius. Untuk bisa bawa lagi rupiah di posisi yang lebih kuat dibandingkan mata uang asing lainnya.
1: Kemungkinan bisa lah Bang ya.
2: Mudah-mudahan bisa. Karena akan percuma kalau teknokratiknya benar, kebijakannya arahnya benar, tapi ujung-ujungnya dikorupsi.
1: Nah itu Bang. Ini bicara tentang kaum muda lagi ya, karena sekarang kan banyak di pemerintahan juga generasi muda, di DPR juga generasi muda. Gimana tuh?

0: bang, cara membangun apa ya anti korupsi dalam apa namanya kepribadian anak-anak yes, muda itu yes. gitu. Sementara kan sekarang lifestyle juga kan. Nah, itu betul. Kan berseberangan dengan korupsi yang sedang diperangi oleh KPK dan Abang dan teman-teman nih. Gimana,
1: betul.
0: Bang?
1: Betul banget, Mbak Rahma. Jadi untuk generasi muda kita penerus bangsa inilah, jangan sampai Indonesia cemas 2045 ya. Paling utama itu kan kita kan harapannya pengennya
0: jauh ya bang 2045.
1: Nah, jadi semoga Indonesia emas betulan lah kita ini nanti.
0: Saya
1: di 2045.
0: Nyampe nggak bang 2045 bang.
1: Mudah-mudahan kita diberi umur panjang menikmati Indonesia emas ini. Nah, harapannya yang paling utama sebenarnya adalah betul banget tadi Mbak Rama bilang itu lifestyle. Lifestyle itu yang paling utama ya, kita hindarilah flexing. Karena ketika flexing memunculkan keirian dari orang lain.
0: Nah.
1: Orang lain iri, berusaha untuk achieve lifestyle tersebut, apapun dihalalkan akhirnya.
0: Nah, endingnya ke sana ya, Bang.
1: Endingnya ke sana. Jadi jangan sampai kita karena apa namanya ya, flexing-flexing ini, ya udahlah, kita sewajarnya saja.
0: Benar.
1: Kalau memang misalnya mau ngepost gitu ya apa yang sedang dimiliki gitu ya, apa yang didapatkan, ya hindari yang apa namanya yang kelihatan banget flexingnya lah, dan jangan diikuti lah.
0: Iya, harusnya yang diposting itu tuh yang dapat short course kayak Abang gitu ya, yang dapat award kayak Regi gitu ya, hal-hal yang bersifat prestasi ya Bang,
1: iya,
0: bukannya betul, apa yang dimiliki ya. Mudah-mudahan
1: betul.
0: Saya berharap
1: prestasi,
0: prestasi
1: banget,
0: ya. Mudah-mudahan kedepannya Indonesia bisa bisa punya anak muda yang punya mentalitas seperti itu.
1: Amin.
0: Saya nitip nih sama Regi. Pembangunan generasi muda.
1: Generasi depan.
0: Iya. Jadi memang banyak hal ya Bang. Kembali kita, saya pingin tanya nih, Abang apa punya pesan terhadap masyarakat Indonesia, baik yang generasi muda apa maupun terhadap pejabat-pejabat kita yang sedang berkontribusi dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan transparan, Bang. Pesan-pesan Bang Timo gimana, Bang?
1: Ya, makasih Mbak Rahma. Salah satu yang kita pelajarin, yang kita lihat di sini, yang apa namanya, kami khususnya yang batch ini ngelihat adalah di sini kita lihat rasanya masyarakat ataupun pegawai pemerintahan di sini tuh utamanya itu sangat mencintai negaranya, Australia. Nah, meskipun saya yakin teman-teman bahkan yang generasi muda yang lagi hidup di sini, sekolah di sini, nggak benci sama Indonesia.
0: Enggak lah Bang.
1: Nah, sangat cinta. Tapi yang paling utama seringkali kan cinta ini kita disakiti kan sama yang kita cintai kan.
0: Jangan dendam dong.
1: Nah, jadi kita harapannya itu adalah jangan lelah mencintai Indonesia.
0: Oh, indah banget tuh Bang kata-kata.
1: Nah, jadi
0: keren.
1: Ya meskipun berkali-kali kita disakiti gitu ya.
0: Aduh.
1: Ya kita jangan lelah mencintai
0: lelah
1: Indonesia.
0: Jangan lelah untuk mencintai, keren.
1: Jadi,
0: Bang.
1: Gak harus kok berarti harus pulang mengabdi dan apa segala macam. Enggak, cara mencintai Indonesia itu sama kita mencintai seseorang kan tidak harus memiliki.
0: Benar.
1: Nah, jadi mencintai Indonesia pun ya kita dengan berbagai cara kita masing-masing, tapi titip pesan satu saja, jangan pernah lelah mencintai Indonesia.
0: Keren. Ya. Senang banget tuh saya sama kata-katanya, Bang. Indah benar. Nilai-nilai apa sih, Bang, yang penting kita miliki supaya tidak terjebak dengan apa ya, perilaku korupsi?
1: Ya. Paling utama itu jujur sebenarnya.
0: Jujur,
1: simple,
0: ya?
1: Cuma jujur aja kita dalam hidup.
0: Benar-benar.
1: Udah, berbagai hal-hal negatif lainnya, perilaku-perilaku koruptif itu nggak akan apa namanya, nggak akan menyerang kita lah.
0: Benar.
1: Termasuk tadi kita jujur saja mencintai Indonesia dan jangan lelah karena itu, karena kita jujur bahwa kita memang
0: kalau jujur nggak boleh pakai AI dong Bang di sekolah.
1: Nah itu dia, tinggal bagaimana menggunakan AI-nya kan ada ada etikanya, acknowledgement-nya gimana, mengakuinya gimana, prompting-nya apa dan segala macam itu salah satu yang kita pelajari bahwa menggunakan AI itu ada etikanya,
0: nah,
1: bagaimana jujur dalam menggunakan AI dan segala macam itu ilmu yang akan coba kita bawa.
0: Semuanya tuh ada batasannya.
1: Semua ada batasannya.
0: Aduh, keren banget ini pembicaraan dengan Bang Timo. Kita kayaknya bakalan kangen nih sama Bang Timo nih. Besok pesawat jam berapa, Bang?
1: Besok kebetulan flight pagi, kita transit di Melbourne dulu. Brisbane, Melbourne, Melbourne, Jakarta.
0: Melbourne, Mbak. Jakarta ya. Oke, okay. Ada lagu nih, Bang, untuk Bang Timo.
1: Siap.
0: Lagunya dari Tulus sih. Hati-hati di jalan.
1: Siap.

0: This is Global, 4EB's digital station.
1: Ya, hati-hati di jalan, Bang Timo. Itu pesan dari kita semua. Dan jangan lupa untuk kembali lagi ke Brisbane nanti, Bang.
2: Semoga ada kesempatan lagi untuk kita bisa kesini.
1: Amin. Ya. Kita ketemu lagi ya, Bang.
2: Siap.
1: Gak terasa kita udah sampai ke segmen terakhir nih, Bang. Tentang, ya ini udah penutup ya, Bang ya. Jadi, sekali lagi terima kasih. Saya merasa sangat beruntung belajar banyak dari Bang Timo.
2: Sama-sama.
1: Untuk sharing pengalamannya, terima kasih. Wawasan yang sudah dibagikan sama kita semua, diskusi-diskusi. Ini memberikan banyak harapan ya untuk saya, terutama yang punya anak-anak dalam usia yang adult ya Bang ya. Semoga mereka tidak lelah untuk mencintai Indonesia. Dan walaupun ya ada kepercayaan bahwa Indonesia ini di tangan Abang dan teman-teman akan menjadi Indonesia yang lebih baik.
2: Amin.
1: Nah, dari Bang Timo sendiri, kira-kira punya bisa nggak Bang Timo berbagi input nih dengan teman-teman pendengar?
2: Yeah.
1: Kira-kira kalau ada yang tertarik untuk melamar Australian Award seperti yang Abang sekarang sedang hadiri, gimana tuh Bang caranya? Yeah. Apa sih yang perlu dilakukan?
2: Ya. Yeah. Oke, jadi untuk teman-teman nanti yang ingin juga dapat kesempatan bisa dapat short course yang sangat insightful, kita jujur saja bahkan ngerasa wah, more knowledge has been yang kita dapat gitu ya. More knowledge yang kita gain banget di sini bahkan dibandingkan mungkin pelatihan berulang-ulang kali kalau di Indonesia. Ini dalam waktu 2 minggu kita dapat banyak sekali ilmu baru. Nah ini memang kalau kita bilang gimana cara ngeplaynya dan segala macam, itu semua udah tersedia di website. Salah satu kelebihan Australia adalah semua open. Openness-nya itu sangat luar biasa.
1: Website-nya apa ya Bang?
2: Website-nya itu di Australia Awards Indonesia.
1: Australian Awards Indonesia.
2: Nah itu setiap tahun selalu ada, bahkan daftar short course-nya tuh apa saja.
1: Oh, oke.
2: Okay. Nah jadi, dan nggak sulit sama sekali.
1: Persyaratannya apa Bang?
2: Persyaratannya tuh biasanya kita nanti ditanya, kalau kita mengikuti course ini, short course ini, apa yang mau dibawa dari short course ini, ilmu apa yang mau dicari, paling dicari. Jadi kan nanti dia akan memberikan semacam brosurnya, objektif dari course ini apa dan segala macam, kira-kira gambaran course-nya itu apa saja. Nah, kita yang mau ikutan itu nanti akan harus mengisi kira-kira apa yang mau kita dapat dari sini, dari course ini. Terus kemudian adalah bahasa Inggris itu biasanya nggak harus di level advance.
1: Jadi IELTS-nya berapa Bang?
2: Ya, kalau saya rasa sih rasanya menengah basic masih bisa lah, nggak basic-basic amat, tapi menengah ke arah basic sampai ke advance tuh sangat bisa.
1: Jadi IELTS-nya 6 kali ya?
2: Mungkin
1: semua
2: IELTS 6 lah, 6 mungkin cukup, ya kalau kita bilang IELTS 6 di across the board gitu ya. Itu rasanya lebih dari cukup, bahkan IELTS 6 itu karena kan ya Australian accent ini kan agak-agak ya, dan ditambah kita juga memang tidak akan disediakan interpreter.
1: Oh, nggak ada?
2: Nggak ada interpreter sama sekali, sehingga dari pembicaranya itu memang native, banyak yang native speakers. Ada juga karena kita bicara akademisi yang sangat diverse sekali di Australia ini, tentu aksen dari mereka masing-masing, mother tongue-nya kan juga berbeda-beda. Sehingga tentu kalau nggak punya yang di level basic sekali pasti akan kesulitan tentunya. Jadi rasanya ya di IELTS 6 tuh udah cukup aman. Meskipun gak dites, bahasa Inggris kita tuh gak dites, tapi nanti biasanya mereka akan minta pembuktian terhadap kompetensi bahasa Inggris kita. Kalau kita pernah tes bahasa Inggris sebelumnya atau punya ijazah atau history course-course di luar negeri lainnya.
1: Oh, itu kita mesti lampirin ya.
2: Betul, nanti itu kita akan diminta dilampirkan. Termasuk nanti ada interview, meskipun memang dengan orang Indonesia juga yang melakukan interview. Rasanya dari teman-teman dari Australia Awards memang itu juga dalam bahasa Inggris. Jadi rasanya itu juga akan ada tahapan interview yang mengukur bahasa Inggris kita kira-kira secara aktif itu sejauh apa.
1: Yeah.
2: Nah, jadi ada memang meskipun nggak ada tes semacam tes TOEFL-nya atau tes IELTS-nya untuk ikutan course ini, tapi itu ada pengukuran kompetensinya. Yang paling utama sebenarnya adalah course-nya itu udah banyak banget. Kemarin kita tanya, kita kebetulan di sini itu penyelenggara course-nya itu dari Griffith University. Nah, Griffith ini waktu kemarin kita ngobrol-ngobrol, ternyata dalam setahun aja Griffith sendiri bisa menyelenggarakan short course ini dari berbagai negara itu bisa 20-an lebih setiap tahunnya.
1: 20 short course.
2: 20-an short course.
1: Berarti banyak ya kesempatannya, ya, Bang ya.
2: Berarti kan bayangkan setiap kita short course 2 minggu. Artinya kan setiap minggu ada kalau gitu.
1: Iya.
2: 20-an
1: ini
2: kali.
1: Ini hanya setahun. Untuk pegawai pemerintah atau orang swasta juga bisa, Bang?
2: Swasta juga ada.
1: Oh, swasta juga
2: kemarin
1: ada ya.
2: Kemarin ada salah satu topik course-nya malah yang saya lihat adalah empowering women dalam SMEs. UMKM.
1: Oh, UMKM.
2: UMKM di Indonesia, small medium enterprises.
1: Small medium enterprises.
2: Jadi yang kita lihat juga Australia
1: keren, ya?
2: Mau mendorong banget nih UMKM yang owned by women
1: di
2: Indonesia gitu ya,
1: untuk
2: juga bisa berkembang. Nah, itu juga ada.
1: Iya. Memang di Australia ini apa namanya sangat menghargai wanita,
2: betul,
1: disability,
2: betul,
1: orang-orang tua.
2: Betul.
1: Jadi mereka diberikan peluang yang lebih banyak sih Bang untuk bisa muncul gitu. Wah, menarik banget ya. Berarti banyak kesempatan nih untuk teman-teman di Indonesia,
2: betul,
1: yang ingin melamar juga untuk dapat short course seperti Abang ya.
2: Okay.
1: Banget, nah, selain dari itu buat ada lagi nggak Bang pesan-pesan sebelum kita tutup nih?
2: Ya, pesan-pesannya rasanya tadi aja. Emang aku juga orang yang tidak pernah berhenti menyampaikan. Meskipun jujur aja, kami pun di yang bekerja di pemerintahan korupsi pun merasa ini kita kerja ada perubahan nggak sih di negara ini, rasanya berdampak nggak sih yang kita kerjakan ini? Tapi lagi-lagi prinsip yang selalu kita pegang adalah, ya udah, jangan pernah lelah aja mencintai
1: Indonesia.
2: Jangan
1: pernah lelah
2: ini.
1: Mencintai Indonesia.
2: Betul,
1: saya akan selalu ingat itu, Bang. Pesan Abang. Terima kasih, Bang Timo, untuk diskusinya, untuk ilmu-ilmunya.
2: Siap.
1: Semoga apa yang Abang sharing untuk kita semua, pengalaman Abang, ilmunya yang diperoleh selama program di Australia, dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi Indonesia, terutama untuk kita semua yang berharap Indonesia akan lebih baik.
2: Amin.
1: Terima kasih dan sama-sama. Semoga sukses selalu. Untuk teman-teman, jangan lupa ikuti Thanks Guys Indonesia setiap hari Jumat jam 3 sampai jam 4. Follow juga Instagram suaraindonesia.queensland. Program lainnya adalah Suara Indonesia setiap Rabu jam 4 sampai jam 5. Dengan ini saya dan Regi ingin pamit mundur dari ngobrol kita bersama Bang Timo hari ini. Sekali lagi terima kasih Bang Timo.
2: Terima kasih kembali.
1: Dan semoga teman-teman semua have a nice weekend, have a nice Saturday. See you.